0: per Barcelona. Aduh, so api bas, kebasar api.
1: Tuan, saat ini KM Gregorius